hayi njima yinzake. Omvera tukutitu landira ni moni konse kumene ditu mukuti mvanta wino tadza ndi mai ndi nzake pajarute masokolotsa nkhani zokhudza mai pantchito pa umoyo pandale mapunziro pa banja ndi zina zambiri. Lero tidza ndi nkhani ya kuletsa wana kulowa mbanja sanakwime maka kukalomwe mboma la Tsangano ndipo muli ndino tilabe ndito nkonzi ndi mulutso programu ye pamakina palikandido chiwangu tikuti kumvira.

0: from City Records.
1: Kumaniko ja kuimba kwa Drea Mama zi joga urifiki saba 24 minutes past 4 16 horas e 24 minutos mwasira wanji sigurano lukwendrani mwuzani konsekwensi kumene mwuri chukupasirane nyembo za bye bye radio mwasawa nipo mwumvera randi msambika kuti bwanji nanga masiku wano mwuni kakuruza ina kutana nga mkutani masiku wano ndina ke kumene zifuni uri ziteke bunu bwino kuti zinthu apa ndi Enano mwakhala kuti muli ndi nkhawa ali samadziwe mkuluyulu ali ndi nkhawa koma kuli ena amene sizitheka ino ndipo simangadziwoti anthu akuvutika anthu akukumana nazo zokoma ngati misumali mahama munthu kukumana nazo ena basi amakhala magulu achoti akangolile kavuto kang'onong'ono mmodzi wose udziwa
2: aineyo
3: utenga wapadera kuchokera ku Vulcan Mosambiki malingana ndi ndondomeko ya msamuko ku midzi ya mchenga ndi mphandwe ndikakhazikitsidwe ka mudzi watsopano ku dera la Nyamitsatsi a Vulcan Mosambiki akuitanitsa anthu awa omwe pakali pano sakudziwika komwe ali kuti afike mofulumira ku ofesi ya kazavinti ku karibomoki mboma la Mwatidzi kuti akafotokozeredwe za momwe likuyendera dongosolo la msamuko ndikakhazikitsidwe ka mudzi watsopanowo kuti mtsopambuyo pa izi atsatire ndondomekoyi ndi lingo lopata nawo cholowa chowayenereza omwe akuyitanidwawo ndi anthu awa Lamek Jose Asado, Manuel Ezelani Chamwalira, Musa Domingo Isalejo, Sergio Nyozani Chadereka ndi Belusha Erasmo João. Oyitanidwawo ayenera kukadzisonyeza ku maofesi a Vulcan mkatikati mwa masiku 30 powerengetsera kuchokera mtsiku lomwe unayamba kulutsidwa uthengawu. Kusapezeka kwa anthu amenewa, Vulcan sidzayankhira chakudza chilichonse chomwe chingadzaoneke. Vulcan ikupempanso anthu onse omwe akudziwa oyitanidwawa kuti achitepo kanthu powadziwitsa za uthengawo mofulumira kwambiri.
1: Nthawi ndi 27 minutes past 4, 16 horas 27 minutos. Ndiye ufunika kumakhala wolimba kwa basi. Sinula nthawi zakuti zikapanikiza basi.
4: Ei, abusa anena kuti tsikhala wolimba.
1: Ayi, kulimba kwake kumene kuti nthawi zenei sikuti kulimba kuli basi kuzipsinja noka, kuzipsinja kwa basi. Ya, mwanzi munthu mungatukhala inaka amene mumadalira. Kudalira sikukhulupirira kumamva mmadalira kuti munthu uyu ndimamudalira ngozindikira andithandize mapulani basi kumuuza amweni ineyo akulu ndikuvutika basi kunimbawo munthu une ndikumenyedwa ine ndakazanga ndindaa tsono nkhani imene ndiyambira pati.
4: Kodi nchifake waonda? Iwe ntheyo sio madamu nena. Adaka kuparo.
5: Adaka ndipo amene. Tsuri alupaka ina anali ponda kosiri undi ponda kosiri ne ine mai mundipa.
4: Mfiki ndikupa kumene.
5: Ndumenye dwa ine.
1: Mbali wanga nkhani meri itengere ku polisi.
5: Tsuno rika itengere ku polisi awa manga kavulula anga tekwa manga tu.
1: Akuti nyimbo yambira pakati

Buya na wana vata kukamba shipungwani. Itanya shikamu. Buya hanya autumi. Laku. Teka nkamu kulea.